0: helt om, hvad FM sådan ligger nu, eller...
1: Tiro, ina. Tolong ini buat pasaran ini buat. Sudirak.